0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo bwenge.
1: Obuwa obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire evirusi vya Ebola evikalire na kandi eikita kutsebo abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukuni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako habebia ebeminyikalo nechenduchi wene kanichi kendituwa ticha kutsibutsibu.
0: Eritondiri olunza dianganasi aliria obukuni vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu na wandio kwahu. Okwecho nichendundi arenavoko vyala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno abanganga abatawete emetano omochi huchoshi wakatu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubose hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa Ebola.